Mengisiyedza elikari kumeka dhropeni la Beira na elikari itwa unanga la George Mama tuloka kunyampia pia swaswi itlabari yanze kuva ikongoma xifundzankulu xa Zambezia o 84 malembe lawa namuntlha ma hlanganisiwaka kasi nakona tolo a lisentro i Dzanova edhropeni la Beira inaka loko hi fika Zambezia na hi nge se dla amukapata hi ta ve hi cina ku sungula kumbe hi ta dla gama hi cina na hi twa vunanga la ke wa Zambezia ntlawa lowu u vumbiweke leswaku ku ta tepiwa tinsimu ta ntumbunuko nós somos cantores, nós somos moçambicanos da província da Zambézia. Autique.

aparece como podcast na yambani ngimata kola nguno ko butomi ni majela manene nyamuntle bula ke na rosa mavumele kusikala kola dropela kanchencha la kabazara lokar lelo bako dropa lelo mailan kuba itava ibula ka nguno ko loko ba ijunzisana ni maswakela manene ka tindlela letsi na kuni ku vikela avutomi shiye shile swa kuba kempela yena maswakela lawa ta kwarna vona anga va waya kola ni kuba iswini swi a swi yendla ku kuba ata tsimisa utomi le dzinene kala va vata kuna va muyenzela na va nyimela leswaku va kempela a ta va hi mintirho ya yena va kuma ku fihlula va kuma ku lalela va kuma ku vaki va ta landza ntirho wo karhi kambe

DJ Maka di Maka. Nah, tak masuk. Yo sosag aku sama aku kanga tak. Kati tombe ni majaji ni waka. Yeshmangu aku bora ni gua tu sesuatu aku tunggu bata unza kambe utomi ni sesuatu ni sosang. Uma análise de 6 minutos.